0: Kak Audi.
1: Audi.
0: Audi. Say hello dong Imam.
2: Halo, halo Kak Dia, Kak Audi. Halo.
0: Terima kasih udah menyempatkan waktu nih sebelum ini balik siap-siap pulang.
2: Siap-siap. Siap-siap packing.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang ini ya sore ini kita bisa ngobrol-ngobrol, kalian berdua chit-chat tentang pengalaman awal perjalanan dari yang 2 tahun yang lalu, terus belajar di sini, tumbuh berkembang, kemudian sekarang saatnya udah pulang dan bisa share pengalamannya selama di sini. Okay. Mungkin mulai dengan Imam dulu ya.
2: Okay, thank you Kak Dia. Lah, di sini bareng sama Audi juga. Okay, buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana yang lagi mendengarkan hari ini, perkenalkan nama saya Imam, saat ini belajar di UQ, Master of Strategic Communication, dan ini merupakan semester terakhir. Aduh sedih, itu kan. Nah, di sini seru banget juga sih, kini kan banyak pengalaman juga dari awal sampai akhir. Dan kenapa memilih UQ ya? Ya, karena memang panggilan hati nih Kak Dia, gitu kan. Panggilan hati dan akhirnya, dan karena dekat juga nih Indonesia, Australia, dekat dengan rumah di Jakarta, dan kemudian juga salah satu komunikasi yang terbaik itu jurusannya ada di Australia, salah satunya ada di UQ. Nah gitu. Nah kalau Audit sendiri gimana?
3: Kalau aku sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Audit dan saat ini aku lagi sebenarnya bukan lagi belajar ya, udah selesai belajar karena nilai udah keluar minggu kemarin dan alhamdulillah sih not too bad dan ya,
0: bagus lah.
3: Dan Agustus itu Griffith itu akan wisuda, tapi karena aku nggak bisa ikut wisuda, so jadi aku lebih baik pulang minggu ini. Ya. Dan kalau kenapa milih Griffith, karena memang waktu itu sih aku nyari-nyari memang state mana ya. Pertama milih state dulu yang sebagai orang Bekasi yang lebih dekat ke planet matahari, jadi nyari tropical creature aku. Jadi milih Queensland.
0: Udaranya hampir
3: kurang lebih
0: sama ya.
3: Ya, kalau yang lainnya kan kayaknya state lain
0: terlalu dingin.
3: Wah, dingin banget. Terus Queensland. Nah, terus milih-milih uninya, aku nyari yang memang sejalan sama background pendidikan aku sebelumnya yaitu IT dan kerja. Banyak yang IT, cuman kayaknya Griffith yang menawarkan beberapa yang mungkin ada sedikit information management-nya dan juga IT management-nya. Jadi waktu itu kenapa aku milih di Griffith gitu. Jadi seperti itu.
2: Iya, terus ini juga sih Audit, mungkin kayak harapan ya, karena sebelum berangkat itu kan sebenarnya ada harapan kayak aduh nih seru banget nih Kat, karena bakalan banyak ketemu international student yang ada di sini.
3: Betul.
2: Banyak belajar dari ini juga Kak Dia, dari beberapa expert yang memang aku pengen banget ketemu sama beberapa profesor di sini juga, dan akhirnya kesampaian juga. Dan itu yang bikin sebenarnya seneng juga, karena satu lagi juga karena komunitas teman-teman Indonesia di Australia ini juga agak lumayan besar ya, dan kita kan solid gitu kan, jadi
3: di Queensland
2: terutama. Jadi happy kayak aduh, kayak meskipun jauh tapi kayak berasa deket juga dengan keluarga gitu.
0: Oke.
2: Itu paling happy juga.
0: Terus kesan pertama tiba di Australia gimana kalian?
3: Wow.

0: akan dingin gitu kan Kak, kayak paling ya kayak di puncak gitu. Pas sampai sini benar-benar Kak, gitu ya.
1: Aku sempat underestimate ternyata.
2: Memang kalau pagi atau malam itu bisa single degree. Bener. Cuman kan kalau di sini gradually lama-lama anget ya. Kalau di state lain itu dingin dari pagi sampai malam,
1: constant.
2: Dingin lagi constant.
0: Iya, benar constant.
2: Kayak tinggal di lemari es. Kayak di Canberra kan bisa sampai 4 derajat.
0: Oh iya iya.
2: Kebayang enggak tinggal di lemari es?
0: Aduh,
2: itu kayak gitu ya.
0: Kita aja kan 9
2: supaya relatif mungkin lebih baik daripada state lainnya.
0: Iya,
2: tapi tetap aja dingin ya.
1: Dingin
0: sih itu dingin.
2: Iya. Itu kesan pertama ya waktu kesini ya.
0: Kesan pertama itu
1: sama sepi sih. Kalau misalnya jam 5 tuh kaget karena kalau udah ini banyak yang udah tutup ya. Secara kalau di Indonesia kan ya belanja jam 8, jam 9 juga masih buka. Itu sih.
0: Kayaknya baru ada kehidupan itu kalau aku jam-jam 5 baru pulang ke kantor kan.
2: Oke.
0: Okay. Gitu kan. Jadi kayak jam 5 baru pulang, jam 5 tuh baru
1: mau
0: akan baru mau
1: aktivitas malam.
0: Aktivitas, maksudnya ketemu teman, hangout kemana gitu. Tapi kalau sekarang jam 5 plak dah pulang.
2: Terus ada culture shock enggak waktu pas baru datang?
1: Culture shock.
2: Yang paling berkesan.
0: Oh, kalau culture shock itu mungkin kali ya, karena di sini orangnya sangat ini morning person banget kan, morning person. Tapi mereka tuh pagi-pagi udah beraktivitas banyak banget. Mungkin kayak lari dulu, mereka ngopi dulu, terus mereka maksudnya pergi kemana dulu gitu. Walaupun ya kita juga bangun pagi, cuma ya masih laid back gitu kan, masih santai gitu kan. Tapi sini udah kayak wow, dan itu yang menginfluence aku sih lebih kayak okay, bangun pagi, maksudnya langsung beraktivitas, olahraga. Raga dan healthy influence-nya gede banget kalau di sini.
2: Iya.
1: Kalau aku salah satu culture shock-nya itu adalah aksen Australia. Yang kita sebelumnya itu udah training bahasa Inggris kan. Maksudnya udah belajar bahasa Inggris.
2: Aksennya ya. Kenapa cepet banget?
1: Different lingo, I think. Kita udah belajar bahasa Inggris ternyata kayak what?
2: Kayak Zervo,
1: Chaksiki,
2: slang-slangnya.
0: Slang-slangnya benar.
1: Slang-slangnya juga. Jadi kayak kita harus dengerin dulu, terus kayak apalagi kalau nelpon. Aku lebih baik teks daripada nelpon sih.
2: Sekarang udah 2 tahun udah bisa belajar ngomong ini dong. Kita bahas kayak alright.
1: Well, enggak sih, benar-benar American English.
2: Sekarang udah bisa American. Ya iniin beda.
0: At least mendengarkan masih listeningnya masih
2: oke. Nanti deh coba deh, nanti ya 2 tahun di sini mungkin pas balik aksen kalian malah aksen Australia.
1: Mungkin,
2: it happened to me.
1: Oh really?
2: Karena kita belajarnya American English kan. Terus pas begitu udah tahunan di sini, terus temen aku yang orang Australia yang pertama kali kenal sama aku, kamu aksennya sekarang udah berubah jadi Australia. Pertama kali ketemu kamu aksennya Amerika banget, dia bilang.
1: Over
2: there. Nah.
0: Today.
2: Now sekarang.
1: Today. Huh?
2: Yes, nah.
0: Tapi unik sih ya itu.
2: Terus udah gitu pas minggu-minggu pertama jauh dari keluarga gimana tantangannya? Makanan ya. Missing.
1: Mungkin makanan gitu. Sih makanan, tapi kalau makanan masih oke lah ya di Queensland ini masih oke sih kalau makanan masih banyak
2: masih
1: ketemu
2: dan banyak makanan Asia yang enggak terlalu
1: dan fast food juga kan banyak juga kan gampang
2: enggak
1: sih
2: terlalu ini
1: enggak terlalu. Nah,
2: kalau kamu bisa kembali ke hari pertama saat kamu tiba di Australia, saat berangkat ke Australia, apa yang ingin kamu katakan kepada dirimu sendiri pada bisa kalau bisa kembali
1: aku okay, Adit, jangan bawa banyak barang-barang. Aku bajuku banyak banget, jadi aku menyesal ya sih. Jadi kayak mendingan beli di sini deh.
2: Oke. Kalau Imam bagaimana?
0: Sama sih, cuma lebih kayak don't worry aja, don't worry be happy gitu. Karena awal-awal tuh worry banget kan, Kak. Kayak tiba-tiba kayak, aduh, sangat inilah takutnya ntar di bandara strict banget kan, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa ini, nanti fine-nya berapa gitu-gitu. Nah itu. Jadi jangan khawatir karena di sini community-nya sangat support. Ya intinya paling penting itu.
2: Oke, kita tahan dulu untuk yang segmen berikutnya. Kita dengarkan dulu lagu dari mana nih? Kayaknya Yura Yunita ya kita dengerin ya.
3: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organisations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj on

0: You're listening to Global, 4EB's digital station.
1: Oke, kita kembali lagi nih di segmen berikutnya. Kita akan bicara tentang masa perkuliahan, masa benar-benar bekerja nih ya. Coba, tapi juga kita kan bertumbuh, berkembang di masa itu ya. Yes. Mungkin bisa share pengalamannya dari audit dulu.
2: Oke, tumbuh dan berkembang, wah itu aku kayak di selama di sini tuh yang mengajarkan aku tentang kehidupan juga dan gimana kita tuh tumbuh dari discomfort. Aku benar-benar ngerasain itu dari yang pas di sini aku nggak bisa masak ataupun kayak jarang ya misalnya aku biasanya banyak teman-temannya untuk jalan-jalan tapi sekarang bisa tuh untuk jalan sendiri tanpa harus tanya jalan ke sini atau jalan ke sana gitu ya bareng-bareng. Itu yang benar-benar aku bikin oh ternyata aku menemukan mungkin finding and becoming the best version of myself sih. Aku merasa nyaman juga di sini jadi version of myself yang itu dan yang paling penting adalah untuk belajar karena aku orangnya tuh kayak moody untuk belajar tapi di sini kita dipaksa bukan dipaksa sih memang dengan keinginan sendiri untuk belajar dan juga karena pendidikan di sini atau cara mengajar di sini itu memang kita harus belajar sendiri nggak kayak di Indonesia gitu ya kita di kayak dikasih di mana-mana gitu ya. Nah kalau ini kita bisa ambil aja kalian tinggal baca dan it works for me kayak I think itu sih yang bikin aku kayak mungkin ini akan bisa aku bawa ke lingkungan aku atau di diri aku nanti yang bisa aku kasih tahu ini mungkin nggak tahu juga ini akan berhasil di Indonesia atau di mana gitu ya tapi menurutku ini bagus
1: baik self responsibility bagus sounds good
3: Nah, okay. Kalau aku hampir sama juga sama audit, tapi aku lebih kayak eksploratif gitu kalau di kuliah di sini ya kak. Karena di sini kan modelnya kita cuma dikasih kayak reading list gitu kan, dan kita akan baca sendiri, kita self manage ourselves gitu di situ, dan kita di sini kayak lebih kayak mencari sesuatu yang apa ya yang kita nggak ngerti kemudian di kelas nanti kita tanya dan diskusi bukan kayak one way communication but we also get the insight something that we curious about and then we ask to the lecture itself sama di sini juga lebih ke belajar kehidupan karena di sini memang jauh sama keluarga kan kak jadi jadinya kayak lebih sendiri lebih di mana mana sendiri belajar dan lain-lain jadi kayak lebih ke self reflection dan itu yang membuka aku point of view aku tentang kehidupan yang ada di sini dan mungkin bisa diaplikasikan lagi ke mungkin nanti ke pas balik gitu empatinya yang lebih ini besar.
1: Terus apakah Imam juga bekerja sambilan ada part time?
3: Untuk bekerja sih aku lebih banyak di kampus sih kak gitu kan karena aku bantuin jadi asisten dosen juga bantu di riset dan beberapa aku lebih banyak di kampus sih kayak kolaborasi sama UQ juga jadi beberapa mungkin model bantuin riset bantuin apapun yang ada di kampus gitu.
1: Tadi audit juga
2: aku kerja casual educator di salah satu beberapa sekolah di sini sih dan aku tidak terlalu banyak di kampus menjadi seperti imam ya. Oh, imam mah artis.
1: Oh,
2: di
1: kampus selebriti ya dia.
2: Susah ketemunya, Kak.
1: Sama aku juga baru kenal tapi susah banget ketemunya.
2: Nah, kalau aku berkesimpungnya di luar. Jadi dan itu makanya wah lumayan ya ternyata.
1: Terus kalau pertemanan gimana di ketemu dengan teman-teman dari mancanegara jadi long life friend nggak?
2: Oh iya iya beberapa teman ya? Beberapa temanku juga ya kayak di tempat di tempat kerjaku juga sampai hari ini itu terakhir aku di satu sekolah dan kemarin itu hari terakhirku mereka kayak kok nggak ngasih tahu gitu kayak should we like farewell party or something no that's fine
1: but surely nanti pasti keep in touch kan siapa tahu kalian travel ke negara mereka
3: benar itu
1: it happens it's really good I still have all those friends from 30 years ago
3: Wow, ya. Aku juga benar tuh kak, yang kayak gitu. Jadi aku memang punya beberapa teman international gitu kan, international student dari berbagai negara. Dan itu memang salah satu tujuanku buat networking ke mereka. Satu saat nanti berkunjung ke sana bisa keep contact sama mereka
1: it's,
3: juga
1: it's
3: sih.
1: It's really really nice to stay contact with them.
2: Yeah.
1: Terus mengenai komunitas Indonesia selama kamu belajar di sini, mungkin dari yang terdekat di kamu kan pasti organisasi mahasiswa seperti PPIA. Terus kalau dari Imam kan Yukisa, karena UQ, kalau di Odit Isagu. Ya apa seberapa penting kalian attached to those komunitas?
3: Oke, kalau aku sendiri memang join di beberapa organisasi ya kak. Aku join di UKISA juga, yang Indonesian Society di UQ. Dan kemarin juga jadi salah satu director di PPIA yang Australia. Bantu di sana juga, dan join juga jadi student ambassador di UQ. Membantu teman-teman Australia Awards. Dan itu menurutku penting karena apa ya, itu lebih apa ya, membantu, walaupun pengalaman organisasi juga dulu udah banyak juga ya waktu bachelor gitu kan, tapi nggak tahu kenapa pengen join lagi aja di sini. Itu kayak merekatkan lagi sama mereka gitu. Itu penting sih menurutku.
2: Kalau aku Isagu menurutku paling penting ya, karena mungkin kalau di UQ mahasiswa Indonesianya banyak ya. Isagu tuh di, karena tidak terlalu banyak, jadi kita kayak apa ya, kayak mencari-cari ada nggak sih teman-teman Indonesia yang, karena mau nggak mau kita tuh pasti kayak attract something yang udah biasa kita cari kan, kayak misalnya ngobrol bahasa Indonesia atau makanan Indonesia. Nah Isagu itu bikin selalu bikin kayak acara potluck lah atau ngumpul lah gitu dengan makanan Indonesia.
1: Senang ya makan-makannya.
2: Iya, ngumpul. Sebenarnya kan kalau ada kata-kata bahasa Indonesia yang kayak makan gak makan asal ngumpul. Nah itu yang itu juga bener sih ngerasain sih, tapi kalau Isagu harus ada makanannya. Karena itu
1: makan-makan. Itu kayaknya kalau kita orang-orang Indonesia ngumpul itu kalau enggak ada makanan kayaknya garing.
2: Kurang.
1: Harus.
2: Penariknya itu sih sebenarnya.
1: Sekecil apapun pokoknya ada makanannya ya. Enggak harus makanan Indonesia sih sebetulnya.
2: Cemilan-cemilan gitu. Itu kayak dibikin gampang.
1: Enggak harus makanan Indonesia juga kan. Kalau misalkan semuanya sibuk kan.
3: Makanan menyatukan kita.
1: Iya, benar.
3: Itu yang paling penting.
2: Jadi lapar.
1: Banyak yang dipelajari di luar ruang kelas ya. Imam dulu deh ini cepet nih. Apa pelajaran hidup terbesar yang kamu dapatkan selama tinggal di Australia?
3: Wow, itu aku apa ya, yang tadi aku sampaikan sih kak, kayak respect each other itu penting banget, open minded, sama apa sih, empati. Empati ya, itu paling penting yang aku dapatkan.
1: Oke, audit
2: sama sih, itu yang paling penting sih selama aku pelajarin. Itu sih.
1: Oke, kita tahan dulu sebelum kita bincang-bincang. Kita dengerin dulu lagu dari Gita Gutawa, Tak Perlu Keliling Dunia.
2: Oh, mau. Yes.

0: You're listening to Global, 4EB's digital station.
1: Oke, balik lagi kita. Masih bersama saya, Dia, host hari ini dan panel operator juga sekaligus. Bersama saya, masih bersama saya Imam dan Audit.
2: Yeay!
1: Oke, kita tadi udah ngomongin soal awal perjalanan, terus tantangan-tantangan yang kalian hadapi, terus
3: menjadi lebih mandiri dan
1: ya.
3: Tangguh.
1: Ya.
3: Wow.
1: Oke, berarti itu tantangan ya. Sorry. Ya, nah itu coba dari Imam deh langsung deh.
3: Okay.
1: Bisa membentuk diri.
3: Wow, ini ya. Ini hal yang memang menurutku sangat influential juga di selama 2 tahun ini ya kak, gitu di sini. Karena menurutku kuliah di khususnya di luar negeri gitu kan, kan gitu kita jadinya harus bisa ini ya apa-apa tuh sendiri gitu. Karena pace-nya kan setiap
1: mandiri,
3: orang,
1: iya
3: benar, setiap orang kan beda-beda tuh kak. Kayak kadang ayo pengen belajar bareng-bareng, pengen makan bareng, pengen ini. Karena ternyata kan kita udah beda kelas, beda assignment, beda ini, udah beda-beda. Nah tapi memang pertama kali itu ya memang academic barrier sih kak gitu kan. Karena awal-awal itu memang karena lulus S1 kan dulu sudah agak lama, terus kerja, sempat kerja kan. Terus itu masih ada gap, jadi kayak tiba-tiba langsung harus baca reading list yang jurnal-jurnal itu yang dalam bahasa Inggris yang technical banget. Jadi kayak aduh kadang pusing gitu, mikirinku kambuh awal-awal. Tapi habis
1: balik
3: itu
1: belajar lagi ya.
3: Iya, itu ya agak challenging juga sih di situ gitu.
1: Tapi cepet kan adaptasi itu?
3: Ya alhamdulillah sih lumayan cepet.
1: Kan Imam pintar.
3: Enggak. Lumayan cepet.
1: Jadi Imam ini yang saya lihat tuh orangnya rajin, diligent ya.
3: Kalau
1: benar kan?
4: Benar. Benar. Tapi dia bagusnya adalah dia tidak lupa untuk having fun juga loh.
3: Tapi
4: dia langsung having fun sehari. Sehariannya belajar.
1: Study hard, work hard, and play hard.
4: Itu yang beberapa yang aku pelajarin juga dari Imam tuh sama tantangannya.
1: Disiplin ya.
4: Iya disiplin.
3: Iya benar.
4: Disiplin. Pokoknya seharian itu nggak boleh diganggu. Itu buat having fun.
1: Iya. Yeah.
4: Satu lagi diganggu, gak boleh diganggu, itu untuk belajar.
1: Untuk belajar, ya, bagus
4: gitu.
1: Ya, disiplin. Self-discipline.
3: Nah itu betul.
1: Mesti dicontoh tuh, Dit.
4: Benar-benar Kalau aku masih mudian.
1: Iya.
4: Mam, are you sure? Masih menggoda dia untuk main.
1: Tapi kamu banyak belajar juga dari Mam.
4: Iya, ya, benar-benar banyak
3: Enggak, Audit juga sebenarnya rajin loh dia. Audit dia rajin loh, Tan.
1: Dia low profile aja.
3: Low profile aja.
1: Padahal,
3: kalau yang sini lebih banyak. Lebih banyak publikasi. Kalau yang ini kan low profile.
1: Oke, nah kalau Adit sendiri gimana nih?
4: Kalau aku ya pasti tantangan ya, kalau ngomongin tantangan pasti sama. Mungkin kalau beberapa yang paling aku ingat tantangan apa ya? Kalau di luar akademik paling kalau di Australia itu ketemu aksen bahasa yang bahasa orang asli di sini atau aku sampai pernah tahu nggak Magpie? Aku sampai takut sama Magpie karena
1: takut diserang Magpie ya?
4: Bukan takut karena akan diserang.
3: Pernah.
4: Sudah 2 kali.
1: Oh.
4: Sampai berdarah-berdarah.
1: Kok bisa?
4: Karena ada sarangnya dekat rumah kan.
1: Yeah.
4: Jadi itu aku sampai takut sama semua unggas-unggasan. Ayam, burung.
1: Trauma dong.
4: Trauma. Itu yang mungkin aku bawa nanti ke Indonesia. Aku sampai
3: cerita itu ya. Iya.
4: Karena aku tanya semua teman-teman kita angkatan ya. Ada yang diserang? Kayaknya cuma kamu aja Dit. Gitu.
3: Iya, aku enggak pernah.
4: Makanya aku udah diserang 2 kali kok. Aduh, dosa apa aku ya? Itu mungkin tantangan
1: mungkin
4: aku.
1: Mungkin muka kamu nantang enggak?
4: Mungkin kali ya.
3: Iya kayak selin gitu ya.
4: Selin banget ya serangan Magpie.
1: Itu enggak akan terlupakan ya.
4: Itu enggak akan terlupakan dan itu semua seangkatanku kayak kalau udah lihat Magpie di foto kirim ke aku.
3: Iya.
4: Gitu
1: saking stres-stresnya kamu sebelum ujian itu paling itu ya.
4: Itu paling stres.
1: Exam
4: masih kayak masih bisa belajar karena udah ada yang dipelajarin kan tahu nih. Kita udah pada belajarin tapi kalau Magpie
1: diserang
4: setiap lihat pohon tuh kayak ada bunyinya aja kayak
3: langsung was-was
4: pakai hoodie, pakai topi itu sih.
1: Magpie burung gagak.
4: Burung gagak juga.
1: Enggak, itu Magpie itu burung banget.
4: Beda.
1: Beda ya.
4: Beda,
1: ya.
4: Beda, okay. Beda. Itu lebih ganas sih.
1: Dia. Terus udah gitu dengan belajar di sini itu mengubah cara berpikir kalian nggak?
3: Kalau aku iya, karena apa ya, di sini kayak lebih apa ya, kita kayak apa eksploratif aja kan. Terus kayak hal-hal yang aku coba terapkan di Indonesia gitu waktu itu, kayak cara berpikirku, oh ternyata di sini nggak begitu works gitu. Jadi kayak aku mencoba beradaptasi, mencoba apa ya, mengadopsi beberapa hal-hal yang baik yang bisa aku terapkan di sini. Aku lebih open minded, lebih empati sama culture lain gitu-gitu, dan diversity di sini, dan itu yang aku rasakan gitu. Karena kalau dulu kan mungkin kalau di Indo ini ya kayak yaudah kita homogen gitu kan, langsung yaudah kita sama semuanya gitu-gitu. Tapi kalau mungkin di sini kan, oh kok ternyata orang ini beda ya point of view-nya dari aku, oh, orang ini beda juga ya. Jadi aku malah lebih kaya dengan adanya perbedaan itu.
1: Open minded tadi, aku langsung dengar open minded. It is true.
4: Karena di kelas kita itu dari different backgrounds ya kan, dari ada yang udah jadi bos di tempatku juga, ada kayak dia punya satu perusahaan, dia belajar juga di situ. Jadi kita tahu point of view dia kayak pas presentasi dan lain-lain. Oh dia ternyata untuk orang setinggi dia gitu ya, dengan jabatan dia, ini pemikiran dia ada lagi. Jadi kita dapat banyak insight banget gitu. Seperti ini itu yang kita mungkin gak dapat. Karena kalau misalnya di Indonesia, correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya di Indonesia mungkin kalau pas kita bachelor kan paling semuanya mahasiswa semua gitu ya. Tapi pas di sini mungkin mungkin S2 di Indonesia seperti itu ya, tapi kalau di sini lebih kayak global atau international mikirnya gitu, gak cuma buat di Indonesia aja.
1: Oke. Nah, keterampilan hidup dalam arti ya di sini kan
4: skill
1: sendiri
4: life,
1: ya
4: life skill,
1: bisa di share nggak?
3: Kalau aku
1: yang bisa
3: apa?
4: Sama kan
1: sini?
4: Kita sama,
3: sama
4: satu,
3: kan
4: dua tiga.
3: Masak.
4: bener masak
1: sama masak. Aku juga dulu gitu
3: karena sama nih kan, aku sama audit kan sama-sama kayak nggak bisa masak juga. Kita kan
4: zero,
3: sangat struggle. Itu awal-awal kayak agak stres sih, kayak aduh aku bisa makan nggak ya gitu kan, bisa hidup nggak ya di sana, karena
1: nggak ada GoFood,
3: nggak ada Shopee,
4: nggak bisa masak-masak.
1: Bagian mahal banget kalau beli terus kan,
3: mungkin
4: benar
3: gitu. Itu menjadi aku masak tuh deh paling utama. Karena sebelum sebelum berangkat aku udah coba ini, dapat resep dari mamahku kan, kayak masak ini gimana, masak ini gimana. Oke, aku tulis ini gitu kan, cari beberapa resep yang gampang. Itu yang paling penting juga.
4: Iya, benar.
1: Seru-seru.
4: Iya. Masak sih yang paling penting.
1: Apa masak apa nih, Mas? Bisa di-share enggak?
3: Sama sih masaknya kan.
4: Kayaknya jangan di-share deh. Karena kalau aku, terutama aku ya, aku udah sering banget posting ya, kalau misalnya kayak ayam aja aku gosong. Tapi
3: telur gosong.
4: Telur enggak sih, telur bisa. Kalau ayam, semua ayam kayak oh mungkin memang udah nasibku untuk yang agak-agak smoky gitu ya. Ayam yang smoked chicken gitu ternyata, tapi rasanya udah masuk aja.
3: Iya. Itu yang penting sih.
1: Terus ada satu hal keterampilan lagi enggak, mengelola keuangan?
4: Mohon maaf. Saya angkat tangan kalau itu. Saya sangat boros.
3: Kalau aku memang agak cukup ini ya, untuk cash flow-nya aku memang setiap hari itu aku tulis sebenarnya untuk kayak ada money
1: Discipline.
3: Manager.
1: Balik lagi.
3: Enggak, karena aku sering jajan, Tan.
1: Oke.
3: Aku
4: jadi
3: sering jajan.
4: Kalau jajannya lebih
1: satu, jadi satu hal untuk supaya kamu apa disiplin dalam expenses
3: Karena di sini
1: idea.
3: Iya, karena di sini kan apa ya, coffee culture-nya kan cukup gitu kan. Karena aku suka banget kadang coffee hopping, kafe sana sini gitu, jalan-jalan sendiri gitu, tiba-tiba langsung aduh udah habis, udah ngopi 3 kali.
1: Kecing.
3: Gitu. Nah, itu aku rem pakai, oh aku udah expense berapa hari
1: di
3: ini gitu.
1: Bank itu enggak tahu bank mana kamu ya, tapi kan di situ bisa dialokasiin ya. Ada berapa per minggunya untuk misalnya going out gitu. Nah, terus udah gitu dana di situ tinggal misalnya $10 udah gue enggak pergi lagi deh.
3: Benar.
1: Dialokasiin buat next week kayak gitu.
3: Benar.
1: Nah, ini sebelum kita ke yang berikutnya, apa perubahan terbesar dalam diri kamu dibandingkan saat pertama kali datang ke Australia? Cepat.
3: Aku self confidence.
4: Aku mungkin kayak aku berpikir bahwa kita semua itu berbeda. Karena di sini we are different. Don't be ignorant.
3: Uniqueness ya.
1: Oke, kita dengarkan dulu lagu berikut ini dari Flood, judulnya Pulang.

0: You're listening to Global, 4EB's digital station.
1: Oke, masih bersama saya Dia, the host hari ini, dan panel operator juga. Masih bersama saya Imam dan Audit. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram kita, silakan di suaraindonesia.qld. Dan untuk teman-teman yang mau memberikan feedback atau masukan siaran untuk acara kita kali ini, silakan untuk kirim email di suaraindonesia.qld@gmail.com. Oke, sekarang kita mau berbincang-bincang yang paling sedih ya. Saatnya pulang. Nah, gimana nih perpisahan dengan Brisbane, rumah kedua kalian? Apa perasaan kalian ketika masa studinya berakhir? Silakan. Audit dulu.
2: Aduh, karena udah mau pulang duluan ya.
1: Iya.
2: Kalau aku mengutip dari liriknya Nona, udah siap belum?
1: Oh, gitu
2: aku
1: ya?
2: Bakal bilang, belum siap. Karena aku bakal kangen banget sih. Aku bakal kangen banget sama Brisbane. Terutama udara sih. Aku kayaknya pernah sempat pulang dan kayak sakit gitu ya. Jadi aku bakal kangen udaranya, terus fasilitasnya. Fasilitas umumnya sih itu yang mungkin akan aku kangenin. Mungkin akan jadinya ngebanding-bandingin mungkin ya. I don't know, like I wish Indonesia nanti ke depan akan dapat yang seperti itu juga. Itu sih harapan aku sih. Paling yang aku kangenin beberapa itu sama orang-orangnya. Aku ngerasa orang-orang di sini juga mereka baik-baik sih. Aku belum tahu, belum sering di state lain. Cuman memang orang-orang di sini ramah juga sih. Enggak, orang bilang kayak mungkin agak kasar atau enggak. Orang-orang yang aku temuin semuanya baik sih. Belum pernah ketemu yang agak-agak gimana gitu.
3: Oke, kalau aku sendiri sebenarnya saat ini perasaannya juga apa ya, udah legowo ya. Maksudnya kayak ya udah pasti mau enggak mau kan harus pulang juga gitu kan. Cuma memang mixed feeling aja sih. Saatnya mixed feeling. Kayak feeling grateful karena we made it gitu kan selama 2 tahun ini. Wow, ternyata bisa loh kuliah di luar negeri gitu kan, dan bisa at least membawa apa ya, memperkenalkan culture budaya kepada teman-teman yang ada di Australia juga. Itu menurutku aku feeling grateful juga dengan itu. Cuma mungkin sedihnya juga karena apa ya, harus end up kayak reverse culture shock. Itu agak ini juga.
1: Enggak bisa siaran langsung lagi ya sama kita. Tapi you know what, kalau rindu just let us know. Kita bisa Zoom loh. Kita bisa Zoom siaran not gitu. Nanti kan kita bisa sharing. Bulan pertama
3: benar sih.
1: Katanya isinya nangis semua deh.
2: Isinya mau kesini lagi.
1: Pengen kesini lagi.
3: Jadi pengen balik lagi gitu.
1: Jadi perasaan campur aduk ya.
3: Campur aduk. Dan memang kalau yang sangat dirindukan juga tadi yang Adit bilang juga, aku juga mungkin kayak supportive community juga ya Tan. Gitu kan. Kayak gini juga Indonesian society here gitu kan. Mungkin beda ya ketika orang-orang yang jauh dari rumah dan kita bareng-bareng di sini, itu kayaknya saling apa ya, saling wow ini rumah kita yang baru gitu kan. Jadi kayak kita saling support aja, dan itu yang akan aku bakal kangenin juga sih gitu.
1: Nah, jadi Brisbane ini udah sebagai rumah kedua kalian ya. Bakal berkunjung lagi dong ke sini.
2: Oh, mau dong.
1: Visit ya.
2: Mau banget sih.
3: Mudah-mudahan suatu saat nanti.
2: Karena udah tahu tempat-tempat yang kalau misalnya kita ajak teman atau keluarga ke sini kan kita kayak kita udah tahu, tenang aja.
1: Mungkin bagian dari Queensland yang belum pernah kalian explore, mungkin next time. Apa yang belum kalian explore selama 2 tahun ini di Queensland, negara bagian Queensland?
2: Aku lupa yang Kalbar, yang bunga matahari. Kemarin aku mau ke sana.
1: Kalbar padahal deket loh.
2: Iya, itu deket.
1: Aku sering camping ke sana.
2: Aduh, aku itu pengen banget.
1: Berarti deket dengan Mount French National Park ya?
2: Itu
1: bagus
2: itu yang
1: loh.
2: Belum, aku belum. Itu belum. Karena waktu itu pas mau ke sana ada lupa lah kenapa. Terus pas udah itu ternyata dia tutup karena kan kalau winter pada bunga mataharinya nggak ada lagi ya. Pada rontok semua. Itu sih yang belum.
1: Kalau Imam?
3: Aku mostly udah semuanya.
2: Kalbar udah.
3: Kalbar
1: bagian North Queensland udah.
3: North udah ke Cairns waktu itu ya. Oh, aku
1: sempat ke ini enggak ke With Sundays.
3: Oh ya, kalau With Sunday belum.
1: Oh, With Sunday. Harus,
3: bagus banget ya itu.
1: Harus With Sunday yeah, Island. Biasanya itu bagusnya bulan Agustus, September bagus.
3: Ya, yeah, itu udah pulang.
2: Pulang kita ya.
1: Kan nanti kesini lagi yeah, kan.
3: Iya, pasti.
1: Iya,
3: yeah,
1: yeah. Bisa snorkeling di sana, yeah. Tapi enaknya sih bulan Agustus, September gitu ya. Jadi enggak panas. Dan dingin di sini tapi di sana nggak dingin.
3: Oh ya ya ya. Itu pengen sih. Itu salah satu yang paling bagus juga ya yang terkenal.
1: Oh, that's beautiful.
3: That's yeah. beautiful.
1: Aku berapa kali?
3: Oh sama ini ya. Aku belum.
1: 4 kali 5 kali aku ini apa nyewa boat ya 7 malam. Ya jadi kayak camping di atas air.
3: Oh seru seru.
1: Di With Sunday Island. It's beautiful. Yeah. One day when
3: please.
1: You come back ya.
3: Itu makanya memang belum dieksplor semua karena memang disisakan.
1: Disisakan.
3: Suatu saat kita ke sini.
1: Gak harus dalam one go.
2: Yes.
3: Ya. Yeah. This the reason why.
1: Yeah. Begitulah kalau kita traveling jangan kayak kalau kita bilang ngoyo ya.
3: Yes.
1: Because if you can't visit dan karena kan keterbatasan waktu.
3: Betul.
1: Ya ataupun keuangan dan sebagainya, yes. itu kita punya alasan untuk balik lagi untuk mengeksplor ya. Oke, nah aku mau nanya nih, apa ada kekhawatiran atau harapan saat kembali ke Indonesia?
3: Audit
1: terus, imam dulu deh.
2: Memang gitu, memang dia selalu lempar gitu aja ya? Terus itu.
1: Imam dulu deh.
3: Aduh, ini agak menarik ya pertanyaannya gitu. Kalau kekhawatiran pasti ada ya gitu yeah. kan. Maksudnya kayak semuanya kan di sini not try to compare each other gitu
1: yeah.
3: kan.
1: Yeah.
3: Tapi kalau di sini kan memang udah terbiasa serba apa ya, serba otomatis gitu ya, maksudnya convenient gitu kan, udah yeah. nyaman dengan health facility,
1: yeah.
3: dengan public transport dan lain-lain. Dan aku suka jalan kaki di sini kan, jalan kaki tuh harus minimal kayak 10.000 langkah semama gitu kan.
1: Perharinya.
3: Per hari. Gitu
1: disiplin
3: kan.
1: Lagi.
3: Kalau bisa.
2: Kok gitu. Aku nggak percaya ya.
3: Ntar lihat ya ini aku ya. Gitu. Nah itu lumayan. Kalau di sini untuk jalan masih pedestrian masih sangat didukung, jadi healthy lifestyle-nya aku selalu mencoba menerapkan itu yang aku agak takutnya nanti kalau kembali ke Indo bisa nggak ya disiplin lagi kayak
1: tetap,
3: gitu kayak
1: Oke. Audit.
2: Kalau aku mungkin karena aku di sini, aku nggak tahu ya. Mungkin teman-temanku bilang karena aku di sini, aku memang waktu di Indonesia itu agak-agak speak up-nya cukup sering tentang I think like speaking up about what happened in Indonesia doesn't make you like less Indonesian.
1: Yeah.
2: Ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, apalagi terutama aku di sana seperti itu, dan ketika aku di sini aku seperti orang bilang, "Oh, kamu enak di sana," gitu yeah, ngomongnya. Yeah, tapi itu yang khawatir sih aku. Aku takutnya setelah aku pulang mungkin aku tidak bisa terlalu ini karena I love Indonesia. Sebenarnya
3: that's why you want to give
2: more. Dan aku ingat kata-kata Anggun Chasasmi, walaupun dia sudah pindah warga negara tapi yang bikin cinta Indonesia itu bukan karena paspor tapi darah atau kecintaan itu tidak terlihat
3: gitu,
2: terlihat pada sesuatu yang tangible kan gitu. Jadi aku ngerasa kayak apakah nanti aku akan bisa, khawatir itu, khawatir banget aku pas di sana apakah orang akan accept walaupun aku kayak masih terserah gitu ya apa yang mereka katakan. Tapi aku merasa kalau aku tidak sesuai atau merasa melihat sesuatu itu tidak pada pandangan tempatnya. Aku yang baik gitu ya itu aku pasti akan speak up itu sih aku mau di media sosial maupun langsung itu sih aku yang
1: be truth
2: I'm very true to myself.
1: Yeah. It's good.
2: Yeah.
1: It's good. It's one of good things. Nah, kalau Australia bisa mendengar kamu sekarang, apa yang ingin kamu ucapkan sebagai salam perpisahan?
2: Waduh, apa ya?
1: Audit dulu.
2: Aku dulu. Oke. Karena duluan ya mau pulang.
1: Duluan, oke.
2: Okay. Aku mungkin apa ya? I think this is not a goodbye. This is like, see you later. Maybe.
1: Yes.
2: Karena aku pasti akan kembali sih.
1: Pakai lagu ya.
2: Imam apa?
3: Yeah, I just want to say thank you to Australia gitu kan, karena udah apa ya, memberikan pelajaran hidup tidak hanya untuk aku tapi mungkin buat teman-teman yang semua teman-teman yang udah belajar di sini karena tentunya itu yang akan apa ya, membuat ya upgrade self inilah ya self skill itu yang penting.
1: Kesempatan
3: di sini.
1: Sekaligus kesempatan. Tantangannya
3: itu yang paling penting.
1: Good answer, guys. Oke, kita dengarkan dulu lagu Kembali Pulang dari Suara Kayu dan Febri Putri setelah pesan-pesan berikut ini.
4: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit bahatiasamaj.com.

0: Oke, masih bersama saya Diah dan host hari ini dan panel operator. Bersama saya masih ada Imam dan Audit. Aduh, kita udah di penghujung acara ya.
1: Aduh, pulang beneran nih.
0: Pulang beneran nih. Oke, sekarang kita membahas tentang pengalaman. Nah, kita bawa dari pengalaman itu ke Indonesia ya. Jadi akhir sebuah perjalanan, tapi juga mengawali babak baru kehidupan. Betul. Kalian. Imam, apa rencana setelah balik ke Indonesia?
1: Rencana setelah balik ke Indonesia, pengen ini apa, makan makanan Indo semuanya dicobain. Karena 2 tahun ini udah kayak gitu kan. Susah banget, dan itu yang pertama. Terus aku pengen juga kayak apa, membawa ini loh kayak values yang udah ada di sini, personal values yang aku dapatkan, insight itu akan aku terapkan di personal life and career juga di situ. Jadi kayak lebih profesional aja lah kerja gitu kan, karena di sini kan lebih laid back gitu ya, walaupun di sana juga agak rushing, tapi try to manage yourself, love yourself, itu yang penting juga gitu. Sama paling aku kan juga punya community kan kak, gitu kan. Aku pengen mengembangin community developmentku, gitu kan. Jadi kayak lebih lebih ke impactful sama teman-teman youth yang ada di sana nanti gitu.
0: Oke.
1: Kalau Audit gimana?
2: Kalau aku karena aku sih udah mikir waktu sebagai casual educator di sini. Jadi aku ngajar, bukan ngajar, aku supervise anak-anak, dan juga aku sebagai ILA ambassador, kayak Indonesian Language ambassador dari scholarshipku. Waktu itu ikut di 2 sekolah di New South Wales, dan aku ngajarin bahasa Indonesia. Nah, aku tuh merasa memang bahasa itu sangat penting. Jadi aku mungkin akan pulang. Nah, aku waktu itu udah ngobrol sama beberapa temanku, gimana kalau kita bikin kayak club, English club atau bahasa club, kayak mungkin ada temanku yang bisa bahasa Korea di kantor gitu ya, kita bikin, tapi kita mau menyasar bukan anak muda. Karena aku di sini ada warga Indonesia juga yang memang dia baru dia nikah dengan orang Australia, dan dia memang bahasa Inggrisnya kan mungkin masih belum. Nah, aku sampai nemenin dia ke library. Di sini free kan untuk belajar bahasa Inggris. Aku di library dekat rumahku, di city juga ada. Jadi aku sering nemenin mereka untuk temenin mereka untuk kelas itu. Itu muka mereka tiap kayak udah bisa bikin conversation, simple conversation, itu sangat senang. Nah, di situ aku ngobrol sama temanku di kantor gitu, kayak kita bikin aja yuk, karena tapi khusus untuk kayak misalnya yang sudah di atas 50 tahun, di mana dia pengen belajar, punya ada kemauan, karena yang penting tuh niat. Orang yang di sini tuh niat banget, kayak Mas Audit temenin aku yuk. Nah, itu aku sampai pas ngeliat itu. Nah, kenapa aku milihnya orang tua, mungkin karena nanti akan bikin anaknya, wah ternyata papaku atau mamaku bisa bahasa Inggris, atau pas dia ngomong sama bule dia bisa ngomong, itu ada bangga sendiri orang tua itu. Aku ngelihat itu sih, aku pengen banget. Jadi kayak aku udah sampai bikin nama klubnya dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti pas pulang aku bisa sih mempropos itu ke kantor. Itu sih aku pengen banget. Walaupun simple conversation aja, tapi bikin kayak Imam bilang, confidence seseorang untuk ngomong walaupun panik, ngomong aja. Itu sih aku yang wow, aku kayak mengubah atau memberikan sesuatu menjadi manfaat untuk orang lain aja sih. Itu sih.
0: Good plan.
2: Yes,
0: that's my plan. Kalau jadi nanti kasih tahu kita ya.
2: Aku bakal posting juga. Tenang aja.
0: Share di radio. Nah, pesan untuk calon mahasiswa internasional, ada pesan-pesan khusus nggak? Mahasiswa Indonesia yang mau belajar kemari, atau yang mereka yang sedang
2: nyoba
0: enggak, mereka yang udah baru datang misalnya.
1: Kalau aku sih ya pesannya yang tadi itu ya kak, kayak don't worry, be happy, go explore, get a lot of experiences. Itu yang penting, karena semester awal dulu aku kan apa ya, anaknya kupu-kupu ya, kayak kuliah perpus gitu-gitu loh. Jadi kayak I just waste my time, like just only for study gitu kan, in the first semester, because I'm too worried about that. Gitu. After that kayak no, this not so me. So after that I just change the pattern, and then just to be like more flexible, like a smart learner, try to cover both sides, like between study and just play around. That's the important one, I think.
2: Kalau dari aku, mahasiswa di sini mungkin enjoy the process sih, kalau aku bilang.
0: Karena enjoy the journey.
2: Enjoy the journey, right? Yeah. Dan enjoy juga the journey, everyone makes mistakes. Mungkin ada yang banyak yang takut ya untuk kayak memulai ataupun kayak nanti gue salah, nanti gue ini
1: takut.
0: Ketakutan dulu.
1: Jadinya nggak bakal
2: itu, salah. Itu aku rasain juga sih. Tapi ternyata pas sampai sini. Man, that's worth it.
0: Jangan takut berbuat
2: loh aku jadinya. Dan aku langsung ngasih tahu ke orang.
0: How do you know it's success if you never fail?
1: Never try. Yeah. We can define the feel success without fail.
0: That's a good advice, Audit.
2: That's a good advice for myself.
0: Yeah. You gonna follow your advice. Sometimes we give advice to other people, but we don't follow it.
2: Yes.
0: Tapi betul loh. Busy doing other gitu. Things. Karena, yeah, we forgot.
1: Karena awal-awal aku juga takut kan kayak make a mistake gitu-gitu kan. You must be perfect and everything.
0: But kayak punya teman kayak Imam jadi mengingat kamu terus. Dan Imam punya teman kayak
1: Audit mengingat kamu terus. Iya, makanya aku selalu mengingat dia. Saling melengkapi.
0: That was really good, guys. Terus harapan untuk diri sendiri untuk 5 tahun ke depan. Waduh, ini kayak pertanyaan interview aja ya.
1: Yeah.
0: Interview.
2: Harapan 5 tahun ke depan. Aku mungkin ngingetin apa yang kamu dapat hari ini gitu ya. Just be a kind person, I guess. Itu sih yang paling penting menurutku. Kayak apapun itu menurutku menjadi manfaat untuk orang lain. Itu sih mungkin itu harapan yang aku pengen 5 tahun ke depan. Aku sudah bukan ngelihat kayak aku udah bikin apa, tapi impact aku ada di dunia ini kepada orang-orang tuh apa. Itu aja sih kalau
0: aku. That's beautiful, Audit. Be kind person.
1: Aku juga setuju. Cuma memang kalau aku juga harus apa ya, kayak lebih upgrade self, personal self juga gitu kan, kayak sama self capacity building. Ketika memang kita udah siap, apa ya, kita sudah upgrade, tentunya bisa apa, membantu memberikan impact juga buat society kita. Dan ya mudah-mudahan ya mungkin bisa going back here again next time.
0: Okay, sebelum kita akhiri, aku ada satu pertanyaan dalam satu kalimat, bukan satu kata.
2: Waduh, satu kalimat.
0: Bagaimana kamu menerangkan merangkum perjalananmu sebagai mahasiswa Indonesia di Australia?
2: Satu kalimat.
0: Satu kalimat.
2: Satu kalimat. Tough, maksudnya perjalanan sebagai mahasiswa mungkin berdarah-darah, tapi it's worth it, I guess.
0: Worth it.
2: Worth it. Yeah. It's worth it. I needed this, actually.
0: It's worth it.
2: Yeah.
0: Imam?
1: Kalau aku lebih ke apa, self-reflection journey. Karena sini lebih banyak apa ya, banyak banget kayak pelajaran yang menampar apa ya, mukaku gitu kan. Karena mungkin dulu di Jakarta kayak too selfish gitu kan, kayak aduh aku just think about myself. Tapi di sini tuh kayak banyak banget perbedaan, banyak banget kayak point of view, banyak banget yang sesuatu yang ternyata tidak sepemahaman dengan pemikiran kita. Dan itu bukan salah gitu kan, dan itu justru yang akan enrichment our knowledge, our thought about that.
0: Reflection journey, and it's worth it. So that's really good. That's really beautiful, guys. Jadi menjadi, aku bisa rangkumin di sini, menjadi mahasiswa internasional bukan sekedar mengejar gelar.
2: Betul.
0: Yes, tapi juga sebuah perjalanan menemukan jati diri.
2: Yes.
0: Di negeri orang kita belajar hidup mandiri, menghargai perbedaan, membangun persahabatan yang menjadi keluarga kedua kita, dan menyadari bahwa rumah bukan hanya tempat kita dilahirkan, tetapi juga tempat di mana kita tumbuh, diterima, dan meninggalkan jejak.
1: Wow.
0: Selamat menempuh perjalanan pulang ke Indonesia. Semoga semua pengalaman kalian berharga dan menjadi bekal untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
2: Wow.
0: Terima kasih ya Audit dan Imam sudah menemani setia JF sore ini. Untuk para pendengar, terima kasih telah setia mendengarkan kita di sejam ini. Sampai berjumpa lagi di acara TGIF kita di Jumat depan.
1: Yay.
0: Okay. Bye for now.
1: Bye-bye. Bye. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Thank you.